0: di Sabaji Alkiyama. Bukan Sabaji itu.
1: Apa kufongku?
0: Satu jam.
1: Penanda tuku apa? Ingin
0: dulu.